0: Baik sanyalah. Baik. Baik. Terawal dia aku koyok. If.
1: Oh. Aku kena sanya.
2: Kau sana tu boleh mo. Kena tahu koyok kah? Kena buku panik telah mangsa. Kau sana itu boleh mo.
1: Maminaw mo.